Di sini siaran luar negeri All India. Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiaran di Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di ibu kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Kementerian Luar Negeri India memanggil kuasa usaha Komisi Tinggi Pakistan untuk menyampaikan protes keras India atas fasilitasi berkelanjutan terhadap infiltrasi lintas batas ilegal dari Pakistan. Menteri Perdagangan Piyush Goyal mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas India akan mencakup 75% perekonomian dunia. 5 warga negara India berhasil diselamatkan setelah kapal tangkar berbendera Kuwait terkena proyektil di Selat Hormuz. Ketentuan jaminan visa Amerika Serikat berlaku bagi 50 negara India dikecualikan. Dalam ASEAN Games, India memenangkan 5 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Naik ke posisi keempat dalam perolehan medali dengan 85 medali termasuk 21 emas. Warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri telah memanggil kuasa usaha Komisi Tinggi Pakistan untuk menyampaikan protes keras India atas fasilitasi berkelanjutan terhadap infiltrasi lintas batas ilegal dari Pakistan. India juga secara tegas menolak tuduhan yang tidak berdasar dan bermotif terkait sebuah insiden di sektor Firozpur, Punjab di sepanjang perbatasan internasional pada hari Jumat. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pihak Pakistan telah diberitahu

Bahwa tiga orang telah menyusup ke wilayah India dan meskipun telah mendapat beberapa peringatan dari BSF untuk kembali ke Pakistan, mereka terus bergerak menuju pagar perbatasan. BSF terpaksa menghadapi mereka karena mereka menimbulkan ancaman keamanan yang negara. India mengatakan insiden ini menyoroti pula yang jelas dari pergerakan lintas batas yang berulang oleh sindikat narkotika bersenjata yang beroperasi dari Pakistan. Pakistan didesak untuk menyelidiki infiltrasi lintas batas kegiatan penyelundupan narkoba ini dan keterlibatan pasukan penjaga perbatasan Pakistan serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Islamabad selanjutnya didesak untuk memastikan penghormatan terhadap kesucian perbatasan internasional mematuhi secara ketat pengaturan bilateral yang relevan, menginstruksikan pasukannya untuk melakukan pengendalian yang efektif guna mencegah pergerakan tanpa izin dari pihaknya dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah terulangnya insiden semacam itu. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin pertemuan Komite Konsultatif mengenai hubungan India-Rusia di New Delhi kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Dr. S. Jaishankar menyoroti berbagai aspek hubungan India yang beragam termasuk di bidang perdagangan, investasi, energi, konektivitas, budaya, dan hubungan antar masyarakat. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa dia juga menyoroti dukungan aktif India terhadap dialog dan diplomasi untuk mengakhiri konflik Ukraina. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal mengatakan bahwa India sedang membangun jaringan hubungan perdagangan bebas yang pada akhirnya dapat mencakup hampir 75 hingga 80% perekonomian dunia. Berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh US Indian Community Foundation di Chicago, Goyal mengatakan bahwa India telah memperluas negosiasi perdagangan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan beberapa pembicaraan lainnya masih berlangsung. Dia mengatakan bahwa jaringan yang terus berkembang ini akan memberikan perusahaan yang beroperasi dari India akses ke pasar internasional yang jauh lebih besar. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan bahwa kekuatan dan ketahanan ekonomi India telah dibangun selama satu dekade terakhir melalui kombinasi kehati-hatian fiskal, investasi, infrastruktur, reformasi perbankan, peningkatan mekanisme penyaluran dan reformasi yang konsisten. Berbicara pada konklaf ekonomi Kautilya kelima di New Delhi kemarin, Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah telah memajukan kerangka nasional melalui GST, undang-undang kepelitian dan insolvensi serta empat undang-undang ketenagakerjaan. Kedutaan Besar India di Oman mengordinasikan penyelamat 5 warga negara India yang berada di kapal tangkar berbendera Kuwait MT Kazimah 3 yang terkena proyektil di Selat Hormuz. Dalam sebuah unggahan di media sosial, kedutaan mengatakan bahwa 5 warga negara India tersebut telah dibawa ke darat dengan selamat. Kedutaan berterima kasih kepada pihak berwenang Oman atas dukungan dan bantuan yang terus diberikan. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen terhadap keselamatan, keamanan dan kesejahteraan para pelaut India di luar negeri. Jaksa Agung UAE, Konsuler Dr. Hamad Saif Al-Samsi mengatakan bahwa penyidikan terhadap insiden penerbangan Fly Dubai FZ1073 menemukan bahwa co-pilot berusaha melakukan aksi terorisme. Emirates News Agency mengutip AIZAMSI yang mengatakan bahwa co-pilot mulai menjalankan rencananya semalam penerbangan dengan menerang kapten di dalam kokpit menggunakan kapak pemecah kaca dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Putra Mahkota Dubai Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktum memuji pilot India Smith Machar atas keberanian dalam mencegah kemungkinan tragedi setelah dia diserang oleh kopilotnya selama penerbangan menuju Israel. Kapten Machar ditikam
दान मंग

mengalami luka serius di kokpit pesawat Fly Dubai FZ107 pada hari Rabu ketika pesawat tersebut sedang melakukan perjalanan dari Dubai menuju Tel Aviv. Putra mahkota Hamdan mengunjungi macar di rumah sakit tempat dia menjalani perawatan. Amerika Serikat telah menetapkan 50 negara yang warganya dikenakan jaminan visa hingga $20,000 Amerika Serikat untuk visa wisata dan bisnis, sementara India dikecualikan dari ketentuan tersebut yang mencakup negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh, Bhutan, dan Nepal. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis daftar terbaru negara-negara yang warganya harus memberikan jaminan finansial setelah memenuhi syarat untuk mendapatkan visa B1, B2. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menepis kemungkinan penerapan pembatasan terhadap pengiriman diesel Amerika Serikat setelah negara-negara Eropa berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan bahan bakar di pasar dengan menyatakan bahwa tambahan pasukan tersebut akan membantu menurunkan biaya energi. Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa dia secara pribadi telah meminta Eropa untuk meningkatkan pasokan diesel. Delegasi Parlemen India yang dipimpin oleh Wakil Ketua Rajya Sabha Harivansh telah berangkat ke Tanzania untuk berpartisipasi dalam sidang ke-157 Inter-Parliamentary Union dan pertemuan-pertemuan terkait yang diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 9 bulan ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengundang pilot India Kapten Smith Machar dan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menyalakan api seremonial pada perayaan Hari Kemerdekaan Israel yang akan datang. Dalam percakapan telepon dengan Kapten Machar, Netanyahu memuji pilot India tersebut sebagai pahlawan India, Israel, dan dunia atas keberanian menggagalkan serangan di udara. Dia juga mendoakan agar Kapten Machar segera pulih sepenuhnya dan menyampaikan harapan terbaiknya kepada keluarga pilot tersebut. Konvensi Pravasi Bharatiya Divas ke-19 akan diselenggarakan dari tanggal 7 hingga 9 Januari tahun depan di Kolkata, Bengal Barat. Konvensi tersebut akan diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan pemerintah Bengal Barat. Konvensi PBD akan dibuka oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Presiden Draupadi Murmu akan menyerahkan Pravasi Bharatiya Samman Awards dan memimpin sesi penutupan. Konvensi tersebut juga akan memiliki segmen Youth PBD. Lebih dari 250 peserta telah terdaftar dalam uji coba obat yang dapat mencegah mereka tertular Ebola di Kongo. Obat tersebut ditujukan untuk virus Bundibugyo yang bertanggung jawab atas wabah yang menyebar cepat dan belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Uji coba tersebut berlangsung di Provinsi Ituri, bagian timur pusat wabah tersebut. India memenangkan 5 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu di Asian Games di Jepang. Dalam hoki, India mengalahkan Malaysia 5-1 untuk mempertahankan medali emas putra mereka, dan kemenangan tersebut juga memastikan kualifikasi langsung ke Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Dalam kriket putra, India memenangkan medali emas setelah mengalahkan rival bebutinya Pakistan dengan skor 19 run dalam final T20 di Nisin. Pegulat Aman Serawat meraih medali emas kelas 57 kg putra setelah mengalahkan juara dunia Korea Utara Chong Song Han. Hukum Mood memenangkan medali emas individu dan dalam nomor panahan recurve putri dalam golf. Pranavi Urs menjadi perempuan India pertama yang memenangkan medali emas Asian Games dalam nomor individu putri. Dengan penampilan menegaskan ini, India naik ke posisi ke-4 dalam klasemen perolehan medali keseluruhan. Perolehan medali India telah meningkat menjadi 85 termasuk 21 emas, 27 perak, dan 37 perunggu. Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026 akan berakhir

ini mengakhiri lebih dari dua minggu rangkaian pertandingan olahraga yang menarik. Upacara penutupan akan digelar di Stadium Atlet Nagoya City Mizu Park di Jepang, tempat yang sama yang menjadi lokasi upacara pembukaan dan dijadwalkan dimulai pada pukul 6 sore. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India Pays Homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi and Former PM Lal Bahadur Shastri. India memberikan penghormatan kepada Bapa Bangsa Mahatma Gandhi pada peringatan ulang tahunnya yang ke-157 dan kepada mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri Ji pada peringatan ulang tahunnya yang ke-122 pada tanggal 2 Oktober Sarvadharma Prarthana Sabha diadakan di Samadhi Bapu Rajghat New Delhi. Presiden Draupadi Murmu menghadiri Sarvadharma Prarthana, Wakil Presiden C.P. Radhakrishnan, Perdana Menteri Narendra Modi, Ketua Lok Sabha Om Birla, Menteri Perumahan dan Urusan Perkotaan Uni Manohar Lal dan Ketua Menteri Delhi Rekha Gupta juga memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat. Di Rajghat, Wakil Presiden memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi Ji pada hari ulang tahunnya. Mangkinang Warisan Beliau yang abadi Sri C.P. Radhakrishnan mengatakan bahwa keyakinan teguh Mahatma Gandhi Ji pada kebenaran dan tanpa kekerasan komitmen yang kuat terhadap keadilan serta keyakinan mendalam terhadap martabat setiap individu terus menginspirasi umat manusia. Di Vijayghat, Wakil Presiden memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada mantan Perdana Menteri Sri Lal Bahadur Shastri Ji pada hari ulang tahunnya. Wakil Presiden mengatakan bahwa kehidupan Sri Lal Bahadur Shastri Ji tetap menjadi peningkat kuat bahwa kepemimpinan sejati berakar kepada kesederhanaan, keberanian dan pengabdian kepada bangsa. Dia mengatakan bahwa kehidupan dan pesan Mahatma Gandhi Ji tetap menjadi mercusuar abadi bagi perdamaian kasih sayang tanpa pamrih dan pengabdian. Dia mengajak semua orang untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang diujung tinggi oleh Mahatma Gandhi Ji dan mendedikasikan diri untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis dan inklusif. Perdana Menteri Narendra Modi, Ketua Lok Sabha Om Birla, Menteri Pertahanan Uni Rajnath Singh, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga serta Menteri Kimia dan Pupuk Jagat Prakash Nadda, Menteri Urusan Parlemen dan Menteri Urusan Minoritas Kiran Rijiju, Pemimpin Oposisi Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, Pemimpin Oposisi Lok Sabha Rahul Gandhi, Nitin Nabin MP, para anggota parlemen, mantan anggota parlemen dan para pejabat terkemuka lainnya memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga di depan potret Mahatma Gandhi, Bapa Bangsa dan mantan Perdana Menteri Sri Lal Bahadur Shastri. Pada kesempatan ulang tahun kelahiran mereka di Central Hall Samvidhan Sadan hari ini, pada kesempatan Gandhi Jayanti, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa seluruh kehidupan Mahatma Gandhi merupakan mercusuar kebenaran tanpa kekerasan, kasih sayang dan pengabdian. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Narendra Modi mencatat bahwa cita-cita Bapu akan terus membuka jalan bagi umat manusia di setiap zaman. Dia berharap pesan abadi Mahatma Gandhi terus membimbing masyarakat India menuju masyarakat yang lebih baik dan viksit Bharat. Perdana Menteri Narendra Modi juga memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga kepada mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri di Tugu, peringkatnya Vijayghat di Ibu Kota Negara. Pada kesempatan ini, Ketua Lok Sabha Om Birla saat berbicara kepada para siswa dari berbagai penjuru negeri di Central Hall Samvidhan Sadan sebagai bagian dari program Know Your Leader mengajak generasi muda untuk mengambil inspirasi dari kehidupan cita-cita dan pelayan publik Mahatma Gandhi dan mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri serta berkontribusi dengan tekad, disiplin dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk membangun India yang maju. Menyambut para

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat penyiar Anda Mandira Kumari bersama semua staf seksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai. Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat penyiar Anda Mandira Kumari bersama. Kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.

0: Wapenzi wa Kosti, hii ni raha utamu.
1: Utamu.
0: Raha utamu.
1: Utamu.
0: Makofi kwenu tafadhali.